0: Buku, teman setia di setiap cerita.
1: Buku, bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk menemani.
2: Di tengah hari yang panjang, atau saat hati sedang penuh, buku selalu punya cara untuk hadir dengan tenang.
1: Lewat setiap halaman, ada cerita yang pelan-pelan kita pahami, ada kalimat yang terasa dekat, dan ada makna yang kadang baru kita sadari.
2: Buku mengajak kita untuk melihat berbagai cerita tentang perempuan, tentang keluarga, dan tentang perjalanan hidup yang tidak selalu mudah.
1: Tanpa kita sadar, buku ikut menemani cara kita menjalani hari. Seperti lebih sabar, lebih memahami, dan lebih tenang menghadapi banyak hal.
0: Ternyata buku itu seperti teman cerita ya, selalu ada di waktu yang kita butuhkan. Buku, teman setia di setiap cerita.

Pengen belajar public speaking secara langsung dari praktisi di Radio Kosmonita Malang? Kosmonita Communication Center punya kelas onsite yang bisa Anda ikuti. Kelas onsite ini dihadirkan untuk siapa saja yang ingin belajar public speaking secara langsung dan pendampingan yang lebih private. Tentunya, pembelajaran akan dilakukan lebih interaktif dan dapat membangun kepercayaan diri sesuai dengan kebutuhan. Cukup dengan Rp325.000 per orang, dengan pendaftaran minimal 5 orang saja, Anda dengan kelompok Anda sudah bisa mengikuti kelas onsite Kosmonita Communication Center sebanyak 3 kali pertemuan dengan durasi 60 menit per pertemuan. Berlokasi di Radio Kosmonita Malang yang ada di Jalan WR Supratman C1 Kavling 18 Malang. Yuk daftarkan diri Anda sekarang juga dengan menghubungi nomor di 087-700-295-954 sekarang juga. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagramnya di @kosmonita.com center.

Belajar sepanjang usia, bertumbuh setiap hari. Hari Pendidikan Nasional diperingati setiap 2 Mei, bertepatan dengan hari lahir Ki Hajar Dewantara, tokoh pelopor pendidikan di Indonesia. Ki Hajar Dewantara dikenal dengan semboyan Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso Tutwuri Handayani yang sampai sekarang masih digunakan dalam dunia pendidikan. Menariknya, Hari Pendidikan Nasional bukan hari libur, karena tujuannya justru mengingatkan kalau belajar tetap berjalan seperti biasa.

Lagi kena flu para kosmonita. Kalau kena flu, gejalanya hidung bisa buntu, pilek bisa bikin hidung kita mampet, badan meriang, demam, dan kepala jadi pusing. Apalagi saat aktivitas kita lagi padat. Apa tetap bisa kerja? Tentunya rejeki juga jadi ikutan mampet ya. Segera minum obat flu para kosmonita. Jangan biarkan gejala-gejala flu bertambah parah. Gejala-gejala flu seperti hidung mulai gatal dan bersin-bersin, segera minum Sanaflu. Hidung mulai meler dan jadi buntu, cepat minum Sanaflu. Tenggorokan mulai terasa kering dan gatal, tetap minum Sanaflu. Kepala terasa mulai berat dan pusing, tentu minumnya Sanaflu. Badan mulai meriang, jadi demam, minum Sanaflu juga. Sanaflu juga diformulasikan efektif untuk atasi flu yang membandel, tapi tidak menyebabkan kantuk. Jadi Anda bisa tetap kerja, rejeki tetap lancar. Nggak usah ragu lagi, kena flu, minum Sanaflu.

0: guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
0: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Mau. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
0: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
0: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
0: Iya lagi, iya lagi.
2: Sip the mood feels good.
1: Choco Drink,
2: my mood booster.
1: Menyala moodku.
0: Dari Wings Food.

Untuk penggemar mie, Anda bisa coba cui mie. Makanan khas Malang ini serupa dengan bakmi ayam, hanya saja topping cui mie berupa ayam yang dicincang halus sehingga berupa abon. Pada mulanya, makanan khas Malang ini merupakan makanan yang memiliki ciri khas Tionghoa. Seiring perkembangan zaman, makanan ini berubah nama menjadi pangsit mie. Nama yang diberikan juga tidak lepas dari sajian makanan itu sendiri yang penyajiannya selalu dilengkapi dengan pangsit. Dalam penyajiannya, mie ini biasanya